0: Jo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa, mulla ei ole.
3: 2, 3, 4, 5. Kotien kuvolla no tongara ne oro vinnamma sawo yo kakambara yo penada yara la kamera
0: pomuru era mati
3: ni atwala ya balanga teka kale ngonya mara kari walo tole bolo kale ngwa Angun na bilang ay karwa niya ka nawi. Nawi, ana. Ya kumbro, nawi.
0: Yung
3: wala. Yung wala. Hmm. Nga ba, Bel mo ka o kal nga pa. Kunya,
0: pili mo yung
3: nga na. Nga na sa atar tunan rin. Kunya, kunya era na. Ya ito nga. Ba, mito. Nga. Ba, matyana pro ni kamar kuli. Kal nga pa tao. Pala nga pala dyan mo kule. Kole nga nga. Kule po tala ka ma. Kanga pala. Tau. Kanga pala. Eh, moktura. Sorry, faon. Moktura. Bulakal ko lang nga faon nga ma.
4: Ito lang nga nga nga kuya ko.
3: Ito nga. Mabili nga mali. Na.
0: Ha? Ano ba nga nga?
3: Mawangan na laro. Pero, ma, pamat na napuro ni school, pamat, school, belakam da, pam, school na napuro ni, binista, martinyarap na napuro ni shop na, kula, banam, kuniwanga, ngayon, anap po nga na naman narayro na, unyay na napuro ko, ngatuloy ng shop, tara na wala. Ako niya na napuro ko, tara na wala. Ketua lah nyuwek kodin kang ora kadal cina ngulang ngulang start nengeng tiang ngulang ngulang education center na adult education center na tiang ngulang lang 1, 2, 3 ketua lah nanti le pun saya nak merintara ora nak beli kam child care center na ngai tiang ngulang undi lah nak perlu wang ngai merintara arah macam mana gold malay pam tangguli nanya ngajak ketua ngai we Nau ya, workshop kedua lepas ini nursery unyah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
3: Baru ni nak pergi post primary orang ko unyah ten go, iya ten go kalau pergi ko na unyah school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pergi na, angunyah wang nak pergi ke adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang lah ngah 15 nampir milenya, 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jorong taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nak perlu ni, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulah na, urulah na. Muda kali tu ni, ipulah na, macam ni. Ipulah na. Kalau yang perlu lah. Panik ni lah perlu tangan kita ke anak. Berunga lah perlu beriyo.
0: Nih,
3: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, apa tinggal kan?
0: Wah.
3: Nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
3: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cerminan teh karo. Cerah ngapalang ni beri kesi teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telulu pan bapu melil yul nganya. Rikau ko pinjural. Balanya. Rangi pu da kalau mil minyana yul nganya. Ali de ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful na
3: kalan na mo dito nya. Ngayon na po nya kalan na. Tunan mo nya. Ating. Mga kaya ro. Ang mga bir ka na lang ng wala orange pa na mapalira ni tinya. Banya bro ko na win kayo mix. Banro lim na bana ni nit ko na nya. Ako pala ni Martinya ni, ni kaya ba da ni kula. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku yang nak kolak, nak mana ni? Nak mana? Kui yang nak mana? Jor mana pernah niat lah. Nama mana? Bulu mana? Nak yang niat, tapi malah kurang ni. Pernah yang nak mana? Unyi yang niat, tapi nak unyi aku je pi. Rangin gua pernah gua lah. Mungkin mah.
1: Iya.
3: Awak pernah bulu je? Apa yang nak betul bulu? Ukan yang lebih bermal dia. Mereka yang nak pernah yang ukan yang pernah. Kan gua lebih panik lecet lah. Kan ada friends kuih kan.
5: Hi, you're listening to Yolong Radio. Melen Gibb.

0: Hi, this is the Larger Manu Teenage Van, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, welcome back. Next part. Banyak tahu, rapper itu. Marong ama.
2: Bulung tangai welfare division nama jual 30 families. Tepung, awal kare, kakungkai anak awal kajal ter. Waktu dale nyumukuring kum mari. Mada health department tu wajib beliau. Ka territory families main makone yor torang ai rong jagam kayol wal kamar ki gagadai manolai maram mudawaj pel kawangan amir ka school mudar ai metri jamar kole ulachin de wal kawangan nama waj pel muna wait walang mujin nama yor ngai ka petrol numan ab guys mudar ka gol mudar mam tarwai ngai ka dele nama kol yo White Pilio, Blitchmando, Paito, Plain Walangal Corvun, Plain Walangalango, Will Pay in a territory families. Now, Kabulo Nakon Narangapan Gazara and Naranjal Nakonang group in the Lirako area. Your Naraka Bijangam, Yakangaraka Walang, Nawing, Narkunja, White Pilna, Nawing. Territory families na, abelichman na, obailit na, najabijan gam, nacalim berdoli jamar kuleu jam, mamin makum, tukar, nau kurja, yang doli ngai abgas jangan ini nau, macam doli berjamar kuleu tukar mai urupan, kat tola urmala area yang urung ini ngara dipungur, white pill, kat school ngur, territory families, kat pilot, kat mak belichman, wangai mana permirto. Kangan di bapa al ngatulangan, apian guru temur al ngan di bapa kau ni yurung menyolal jamur kulikan awe. Tuali ngara apian gam, jatuh mata kayu jauh jamur kuling. Atil ngan di bapa cuma yang guru pol. Pilih kawal lah naya wangan yang berja white pill na, katetri families, abrichman mak. Kangan di bapa yang gamuk tu lewa unin na, nguling ngara kugap ya kau nari ngamap, apian al. Yo tu dal kamar cibala tahun naun nali spring na. Main mak orang yang ni beli darwat teru betul na nukar. Biar naun ni leangur late ngai darwat teru. Kangaran bikin orang. Jaga kol merang hotel. Kangaran di bawah pemerat naun ulit ma yo tu jauh. Make sure tengah di bawah pemainge atau guru temur malton beli barkung ni nali springs. Beli barkung na daun.
1: Yo koliman kaya lu adik cun. Pukulat baik kata o mayam. Bolo.

wala ngarairu manikai miaman yako wada longgor ma. Longgor ma wada dirimlah.

0: lewat.
1: Inja ada perbuk tu jero kurang ayam manik ya. Muni ngarana kurna papa mendengar kang kanga larung ati aku wang awi ilpro ngoi ko kapoko ngoi ngil nyungupan ayam mongoro.

nyonggara tami selandu magangama milingin bi podia kumukumuk rapama murungga di pri magangama yolong radio.

Aku jauh-jauh kalau mereka ya untuk kerja bangun satu dari nawi. Oh, biar ya kang ada kalau kita sudah bilang.

Yang dunia, dunia marjai, bingung juga, bingung lah, tak dunia, lupa tak hidup, bingung.

0: Yo, Ngarayako, Tabata, you're listening to 88.9 Yolong Radio at Nolan Boy.
1: Yo, dama the NTV, yo, tara yun na tata, rakka.
2: Nukwa ka, prakpa.
3: Tuang ka malala, bang, bang, na, kaya?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Yaka nga yan.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Bang, bang, bang,
1: bang,
0: thank you. Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tawar nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga rao lukar na. Yan na kalki ara bridang unal chana na. Dalalak chana na. Bridang wa rao win na maya teka. Kasi yang mo bala bia. Na utong nga rao nga rao win na ma. So are you? Kakambara yo. Pena ada ya ramat ada kang lah.
1: Pemur ada ramat.
0: Nih, atau ada yang balang ada ka kalek mana yang marak kari. Wal, tu le balak kalek mah. Angun yang balang ada karuan yang akan nawi. Nawi ya na, ya kumbro nawi. Nah, macam tak. Bel maksau kau ngapa ni?
1: Punya beli yang
0: mana? Mana dah dah tuan beli punya kunya erana. Ya itu punya. Baik mera. Nih, paman jangan perlu ni jam berkole. Kau ngapa tahu? Paman beli jam berkole. Kau orang ni, kau ni betul tak kau? Kau ngapa tahu? Tahu punya. Kau ngapa? Eh, muktera. Saya faham muktera. Bola kal kurang ada phone ngama.
1: Wah.
0: Itu lawan kala ni payo. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Benista macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula benda kuni wanga, ngadu. Anak pengganan ni benda ada orang. Unyian nak perlu ngat tulung shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kau tu ni record jeng orang. Kadil cina. Mula mula start ni ngah tiang ngah belang unyian education center na, adult education center na, tiang unyian lah. 1, 2, 3 kadua la nalele punse na mrendara ora na bele ka child care center na ngai tenga bla uni la na pungu wa nga mrendara ara me na gol mala ke pa tang ni na nya ona kadua nga yo na nya workshop kadua la bale ni nursery uni na pungu ako technical school ako. Barang yang pen post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pen ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pen na, angun dia wang anak pen ko kalau dia orang education center ngatil mo. Angun dia ingat ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jorong taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak perlu le tak kalau jaga paman.
1: Agar aja tem.
0: Golong anak perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya. Aku, mana baru?
1: Nah, Len.
0: Tuan lah, urulena. Unda kah Len? Nya, iepulana, emerging. Iepulana. Kalau yang baru lah. Panikinnya baru tangan kita ke anak. Baru ngalap permeriu.
1: Nih.
0: Boleh kerja. Panikinnya juga nada, kul juga nada, everything juga.
1: Wow.
0: Ngatur lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
0: Lau enam bulan, wang kan amat cerah, bulir cerminya teh kalau.
2: tengok tulang ni tiga sibekar. Tengok tulang kat ekar. Telo pan bapu melilul nganya. Rikau ko pinural. Balanya. Rangi pote ekar mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak mengulir dengannya. Kacang ayam nak punya kacang yang tu namanya. Kacang. Mula kaya lo. Anu malu biru kat nara ni mula ni orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Wih, kalau mix. Banyak berulim nabi nane nik tu ni nanya. Aku pala ni mati ni. Mula kaya kau dah ni mati pula. Bila lumur, lumur. Lang kau lebih panik lecuk lah, kan? Nenek friends kau ikut.
1: Wah.